met nang sang e yang re met met yang ti bo a dung yang e nang lo pet nang sang charanam hu di dam

0: tang te aru sita ningka ningko era isi ke abat ke dam nang po lalo pen ke dak li tum kar bian lo tomas council bang li tum mang la bang sun lo le mentu se ke cheng nei ma mentu si kang ton nei babu mang ke sita kaprek plena jo mang la puson kang ton adim ta du bisarlam ningkan trok kep ra pho le pulote kang ton lo alang litum phan la ke o mate retirement punang ko lo
1: kalang kalang
0: so retirement abang ke asia benefit ta pike pi bu se ar ju long bo ni tung ke dakar biang long pot an chini de ta bo pisa one time benefit pi ha ka ju long teng te lak ni an ba asia ke ra pi
1: ante non ke dam ta anang litum ka chini tang ana bang ke ini tum kar biang long ar lo bang ke la puson sorkari gambura arta teng pen pak tem long dat lo lapen lap arta chok lo posi ka phrek pan si arpu pek rong lo la puson thek rong lo ma
0: ola bangke
2: la bangke
0: government at pen kachira block asai bina ama si arta ta lang nam nang kok ji la da ang thun ke kroi nang po la bangke hok lam lo sta government pen si afan si kachira du nang i le pulotang te unchit
1: a
0: hok mun thi thek un chit atum phan bante government phan cherab dun thek un chit pu la so a alam mang dokok ma si la ke ang thun bo pista ar ta bang lang nam nang ko ye a hok a por la bang ke ningkani enkoi rai si amang bang ke madu sitame nang appointment ng pute lam bang ke nang kok po
1: mi pik alam lo tarok ke hai ante la sorkari gambura isi ang kang halabang so ang kang along erong wet ta chok ma matang te kaprek kaprek arong parlu pontala sorkari yang berapu ke hok pon halabang so angkang angdeng awe ku puson la
2: la so abang ke date la adim pen adim alam lo he kisumana rong abang ke rong pho rong terok pen tai nu sorkari gamra pek det po aku adim adim pen abang ke rong inkoi
1: oh
2: la anta inu da gambura la son ke pek ta duk oh la si la bang ke la alang tum la rong asora tum la konap komat pan ma ke support oh la so alam si wangi la bang ke la so alam pen si ili tum mang council dok pot council pan proposal pipo
1: jel ana rong bang
2: la ana rong bang ke ni tum ke la muka pan si sorkari gambura ke jong lo pot la panang pipi nang pu
1: oh ala bang so ang deng ang hoy ala bang so area ala so coverage area bang
2: oh coverage area bang ke nona mat ke nona council pen dala so nang thik pi ge dalang je nang li tum ke rong pho pen si nur gambura nang gi ba rong kep pen si nur gambura nang gi pu isi nang thik pi pe de
1: ante nona nang li kilang bom ge ko pon rong la pen ko pon population mate munita phai ko pon bag du
2: on any to nili chipuder lo he no nili nili phan ke town area nang pilo nili phan bang ke dake ward si nang pirong nili phan ke rong gali der lo dang nang pi ke enke nili phan nang pi bang ke ward pli enke ward pli pulote isi sa ward unta rong ke doi ko lo jo
1: mun ra phaida du pi lo
2: ni ra phaida du lo jo tane hala isi la so a system bang a wek der lo ni tu phan council pen la so nang jong a be der lo je population la anang ji ban rong la anang ji puisia system bang nang pipe der ma si non itu mang ke pusi oh wa ning hang ling pusi enare nang nak lu non ma
1: tate ahok pe da bang ke la puson dunang ji puton lima tham ma
2: kali la bang ke do wek nei non non ke do dunang po hako bang ke to avider lo he jeta non a ki mi bang ke la ke dunang po la ke isi guideline do nei
1: kalang ahok lo ahok
2: dunang ji je rong haru puno alam lo rong kep puno rong pho puno pensi inut gambura dak sorkari gambura chepek nai ba population la an dolote la si inut sorkari gambura chepek nai pu cheta la so system mang plan salong ke du
1: tali tu molong du desya ke
2: mi molong ke aveder lo la so mu bang la si la ke non ke ove ki milo mati non ni tu ta lo la bang ke do si ke nang sor lo la bang do vek nang pola ke
1: me pik alam lo taro ke
0: thi si la so putha asa o
1: to ne gista ni gita
0: ba dun chat lang ho si bang ke la pulo ili tumle sorkari gambura nang paman noi pu kale dat sorkar tum amen thang chirap chiri phan sa lang le tum ge ka chiri bina ga mat se alang le tum ning ke hang si ili tum phan nang ge jong po la lo amat si alang le tum bang ke la ke the nai hala so ke jong po bang ke la ke revenue collection
1: oh
0: apo se revenue collection po ma se মানে সার্কেল অফিস লং রেভিনিউ ভিলেজ পো মানে রেভিনিউ কালেক্ট মে আরং আন ইসি মেনালিস কাসেলাম পন্তু দু লাসি লাসো রেভিনিউ ভিলেজ এগেনস্ট পেন্সি মানে সরকারি গাম্বুরা মাতে রং গাম্বুরা বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি পি পন্তু দু হলাসো হুট

0: tamé ili tum hambang dimpen van nang nelo dak ili tum karbiang longang kang pilong ke ili tum aan ki e sa tamé mepik ain kita mepik lapen a home sa tamé non ke ili tum dimpen ain ki home sa hambang diman ki damdam
1: kalanglo
0: na si ili tum se non kaching tur mi uve ki mie tum yong si la haya sayang den ki claim Japan Charlie tangte iprang la anso se si ili tum kaching tur awar sa ibang duponji
1: kalanglo inang chirupik lo hon ki jing la pen ki kapang reng la anso takalisi pehon ki ki phir la pen ki thak la haya puthak ang ton pen ang than pajir mi pot ili chi than dam te dupik lang te ma se ta me aporalam do pot si pinia bang ke la dakan le inki kapang reng hon ki jing la pen ki phir ki thak la so puthak achi huchi pur bang ke ton pon kok nang mu apor ki me tuma phani tang thu pulote la son thak thak rata phan la pen ke ya phan ali ki do lam ili chi than pon long bom ji pusining the tang te ladakan ke wang apor nang phana churu par piglo nang prang ke klem ki da ma son an sa ta me ar nam le hir jume nang pa pidun bom nang tang te na churu lo
2: churu la la pon apor nang litum sor lo a seng tong ang denga long pen inki ke pang reng la pen hon ki pa plang a putha sabina bipi la pen hut bang phi helvelin timung pia tumang bong chi hut chi pot ar jik long tang lo লকে আকাশবাণী ডিফু নন স্টুডিও ঘুরিয়া পরফাই ক্রে সিরামিনি থম ক্যাপ প্লেং টাংলো লাসিনাং লিটু মুম্বাই বেনকাপাচিটাক বিবিধ ভারতীয় জাইমেক আর্জিক লংপ

0: Choco malandro.
1: Te nang liakaya lamu pinangan alam nang linang kitani glo. Nang lipan nang curoi glo. Nang li laso karbi alam ke pun pindeng sumpot.
0: Pindeng sumpot.
1: Pindeng sumpot mukirai kom ziapan karbi lamet kirai kom ziapan karbi jutang juat.

labang so jam melong pen kapadusi nang tum karjulong jila ke jayram hangcho la pen alang lirin sang tum pen kilun bolon dobinong polo bang salunang tum arjuig long potangte arjuig senang.